Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9. Selamat pagi, saya baru mendapatkan salam dari Ibu Rosdiana dari Kelapa Nunggal Cileungsi, katanya salam-salam buat rekan-rekan Sonora. Tapi mohon maaf Ibu Rosdiana, kalau mau request lagu nanti siang ya di AMKM di pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Yuk yang mau kirim-kirim salam juga boleh nih, saya membuka sesi salam-salam. Kalau ada yang mau langsung aja chat ke WhatsApp kami di 0812 1229200, atau kalau mau berbagi sharing-sharing pagi ini udah ngapain aja sih sahabat Sonora, atau udah sarapan aja, atau rencana aktivitas Anda di hari ini ada apa aja sih, boleh kalau mau sharing-sharing lagi ke 0812 1229200. Sekarang saya punya lagu yang tidak ada henti-hentinya untuk Anda bisa sing along ya di pagi ini. Lumayan ya kan? Sambil bersih-bersih, atau sambil sarapan, atau sambil olahraga, sambil juga ditemenin sama lagu-lagu terbaik, slang terlalu manis.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Kalau Anda belanja sekarang juga nih lewat website-nya brokosmart.com, nih ada promo gratis ongkir untuk Anda. Jadi tunggu apa lagi? Produk-produknya kan canggih banget ya. Ada tadi bisa buka pintu secara otomatis pakai wajah. Ih, pokoknya lengkap banget deh. Buka website-nya sekarang juga ya. Brokosmart.com, ejaannya biar nggak salah. BROKOSMART.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Pagi-pagi ditemenin sama Sonora Wicaksono di Sonora Weekend. Pagi ini sahabat Sonora di sekitaran Jakarta Pusat sampai Jakarta Selatan ini sedang berlangsung kegiatan atau lomba lari ya sahabat Sonora, sehingga akan ada pengaturan atau rekayasa lalu lintas sampai nanti pukul 9.30 atau setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi ada beberapa ruas jalan yang terdampak, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Senopati, Jalan Patimura, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Underpass Patimura, juga Jalan Sisinga Mangaraja. Adapun untuk rute alternatif lalu lintasnya antara lain dari arah barat Slipi menuju selatan Blok M itu bisa melintas via Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Hang Lekir 1, Hang Tuah Raya, sampai ke Kiai Maja. Untuk Anda yang akan menuju timur atau Cawang, dialihkannya ke Jalan Lajene Suparman sampai Jalan Gatot Subroto. Kemudian arus dari timur seperti Senopati menuju barat Slipi dialihkan melalui Jalan Senopati, Suryo, kemudian Walter Monginsidi, Trunojoyo, Kiai Maja, Pati Unus, Pakubuwono 6, Hang Lekir 2, Hang Lekir 1, Asia Afrika, hingga ke Gerbang Pemuda dan masuk ke Gatot Subroto. Berikutnya untuk arus dari selatan seperti Prapanca ke barat atau Slipi diarahkannya melewati rute Jalan Prapanca Raya, Iskandar Syah Raya, Sultan Hasanuddin, Trunojoyo dan seterusnya. Sedangkan dari Blok M ke timur atau Tendean bisa melintasi Jalan Panglima Polim, Trunojoyo, Walter Monginsidi, Gunawarman, Senopati, Jalan Suryo hingga Jalan Kapten Tendean. Sementara itu bagi Anda dari kawasan Taman Mataram maka menuju ke GBK itu bisa melewati Jalan Sisinga Mangaraja, Hang Tuah 7, Jalan Pati Unus, Pakubuwono 6, Hang Lekir 2 ke Hang Lekir 1 hingga Asia Afrika. Kalau Anda mungkin tadi ketinggalan atau tidak menangkap detail mengenai rute alternatif yang berlaku sampai setengah 10 pagi ini, Anda bisa langsung chat aja ke kami, nanti kami akan berikan rute alternatifnya. Silakan chat aja ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

Sonora FM 92 Jakarta, Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 96,7 Pontianak. Yes, Friday Weekend Music. Kalau di Pontianak sama Yogyakarta, gimana nih kualitas udaranya sahabat Sonora? Kalau di Jakarta, jujur aja, tadi saya baru cek websitenya iqr.com. Karena memang seminggu terakhir ini cuaca di Jakarta udah lumayan buruk ya sahabat Sonora, dimulai dari minggu lalu tuh pas berarti di hari Minggu di pekan kemarin tuh ada abu vulkanik dari erupsinya anak gunung Krakatau yang bikin heboh se-Jakarta. Terus habis itu udahannya masih terus memburuk dan sampai sekarang juga ternyata sahabat Sonora. Jadi dari iqr.com nih, kalau kualitas udara di Jakarta pagi ini bahkan menduduki posisi ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia, di bawah Kinshasa di Kongo sama kota Kampala di Uganda. Tadi saya cek itu di pukul 6 pagi di situs pemantau kualitas udara iqr.com, indeks kualitas udara di Jakarta itu ada di angka 158 atau masuk ke dalam kategori tidak sehat. Terus lebih detail lagi, polusi udara di Jakarta yakni PM2,5 dan nilai konsentrasi 65,3 mikrogram per meter kubik. Jadi angka itu semua punya penjelasan bahwa tingkat kualitas udara di Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Direkomendasikan untuk selalu mengenakan masker saat di luar ruangan. Kemudian kalau bisa tutup jendelanya untuk menghindari udara luar yang kotor. Dan kalau punya alat penyaring udara, silakan dinyalakan demi udara yang lebih baik lagi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Cets, tunggu dulu sama Sonora. Buka aja sekarang langsung website-nya biar nggak penasaran ya kan sama produk-produk yang canggih banget dari Broko. Website-nya www.brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta.

Tungku dari Tompi, sahabat Sonora. Kami ulangi lagi nih, untuk Anda yang akan bepergian mungkin atau beraktivitas berkendara di pagi ini, bahwa saat ini ada kegiatan lomba lari yang berlangsung di Jakarta. Maka dari itu ada pengaturan lalu lintas nih sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mana saja ruas jalan yang terdampak atau bersinggungan lebih tepatnya, itu ada Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Senopati, Patimura, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Underpass Patimura, juga Jalan Sisinga Mangaraja. Itu adalah ruas jalan yang bersinggungan dengan rute larinya atau yang terdampak. Jadi di Sub DKI Jakarta ini sudah menyiapkan rute alternatif lalu lintas yang bisa Anda pakai sampai nanti pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama adalah dari arah barat Slipi yang akan menuju selatan Blok M, itu bisa melintas via Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, ke Asia Afrika, Hang Lekir 1, Hang Tuah Raya sampai Kiai Maja. Untuk Anda yang menuju timur atau Cawang, dialihkannya ke Jalan Legend S. Parman sampai Jalan Gatot Subroto. Berikutnya arus dari timur seperti Senopati yang akan menuju barat atau Slipi, dialihkannya melalui Jalan Senopati ke Suryo, kemudian ke Jalan Walter Mongin Sidi, Trunojoyo, Kiai Maja, Jalan Patiunos, Pakubuwono 6, Hang Lekir 2, kemudian ke Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda sampailah ke Jalan Gatot Subroto. Untuk arus dari selatan seperti Prapanca ke barat atau Slipi, dialihkannya melewati rute Jalan Prapanca Raya, Jalan Iskandar Syah Raya, Sultan Hasanuddin, Trunojoyo dan seterusnya. Sedangkan dari bloknya menuju timur atau Tendean, Anda bisa melintasi Jalan Panglima Polim, Jalan Trunojoyo, Walter Mongin Sidi, Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo sampai ke Jalan Kapten Tendean. Sementara untuk Anda dari kawasan Taman Mataram yang akan menuju Gelora Bung Karno, bisa melewati Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Hang Tuah 7, Patiunus, ke Jalan Pakubuwono 6, Hang Lekir 2, Hang Lekir 1, sampai ke Jalan Asia Afrika. Kalau ingin dapat chatnya atau rute alternatif secara lengkapnya, Anda bisa langsung chat saja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200, nanti akan kami berikan ya untuk ruas-ruas jalan alternatif yang digunakan sampai nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
2: Mas, saya mau pesan lagu.
1: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
3: Hah? AMKM?
4: Pesan lagu? Gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
0: Radio Sonora, selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Ternyata masih dengerin loh. Selamat pagi kembali sahabat Sonora. Masih ada Sonora Wicaksono di Sonora Weekend sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita ini sebagai orang yang mungkin menggantungkan hidupnya di Jakarta, semakin hari kayaknya semakin enak deh buat ngelihat Jakarta. Karena terus bersolek gitu, Jakartanya mulai dari tiang monorel sekarang udah bersih, kemudian segala macam lah di permak. Dan sekarang nih Jakarta juga terus bersolek supaya makin hari makin enak dilihatnya. Salah satunya adalah kabel di atas. Sering lihat tuh sih sahabat-sahabat di jalan, kabel-kabel di atas itu, duh masih banyak yang semrawut ya, sampai gak jelas bentukannya gitu loh. Nah akhirnya Pemprov DKI Jakarta ini bikin target lah, dalam 5 tahun ke depan itu sudah harus ada 6.500 km kabel yang dipindahkan ke dalam tanah. Seperti apa sih skemanya atau sistemnya? Nah, mari kita dengarkan nih pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang waktu itu kami liput ya melalui reporter Sonora yakin Lia Muspiro. Ini dia.
1: Memang yang sekarang ini yang sudah bisa diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi. Sedangkan kabel yang berkaitan dengan listrik masih memerlukan waktu. Tapi yang komunikasi sekarang hampir di beberapa tempat, seperti di tempat jalan Dr. Sumomo ini sudah berhasil kita turunkan, kita rapikan. Saya terus terang memplanningkan dalam 5 tahun semua kabel-kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan. Apakah 5 tahun itu bisa atau tidak? Karena memerlukan kurang lebih 6.500 km yang harus ditangani. Tapi kalau ini ditangani secara total, artinya tidak hanya bergantung pada Bina Marga saja, saya yakin itu bisa dilakukan. Maka keterlibatan swasta sangat diperlukan untuk ini secara bersama-sama, karena payung hukumnya sudah ada. Kami meyakini secara bisnis juga menarik, sehingga dengan demikian penurunan kabel ini bisa menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di Jakarta ini.
0: Nah itu dia pernyataan dari Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, saat kami temui, rapat Sonora temui Limo Spiro waktu beliau meninjau pengerjaan di Jalan Dr. Supomo. Jadi sebagai informasi, program pekerjaan kabel masuk ke dalam tanah itu sudah mulai berlangsung ya, dan skema pendanaannya ternyata, kalau tadi pernyataan dari Pramono Anung bilang tidak hanya menggunakan APBD, lagi disiapkan juga skemanya supaya bisa didanai juga oleh swasta. Dan kalau kata staf sus gubernur Chico Hakim, ruas yang dikerjakan sekarang ini sepanjang 16,9 km. Di antaranya adalah kabel-kabel di MT Haryono, kemudian Gatot Subroto, Dr. Supomo, Jalan Abdullah Syafi'i, Jalan Saharjo, Jalan Pemuda, kemudian Otista, Tebet Barat, Dalam Raya, Matraman, dan Jatinegara. Nah yang semuanya yang tadi saya sebut itu ditargetkan akan rampung di bulan Desember nanti. Jadi jangan protes ya sahabat Sonora kalau tiba-tiba nemuin ada proyek di sekitaran jalan tersebut, karena itu bisa jadi lagi dikerjakan pemindahan kabel ke dalam tanah. Dan sekarang yang lagi dikerjakan itu adalah kabel komunikasi atau optik ya. Jadi kalau kabel listrik itu masih butuh koordinasi dengan PLN.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo Sobat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Androkles dan Singa, Dongeng Romawi Kuno. Androkles menjalani kehidupan yang sangat melelahkan setiap hari dengan terus-menerus bersih-bersih dan memasak di rumah besar milik Grosus, tuannya yang malas di pinggir kota Roma. Karena upahnya per hari hanya satu potongan kecil keju yang sangat keras, Androkles memutuskan kabur ke hutan tengah malam. Saat berjalan di tengah kegelapan hutan yang menyeramkan, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari balik semak-semak. Meskipun ketakutan, Androkles mendekati semak-semak itu dan mendapati seekor singa yang sangat besar.
2: Ada singa besar!
3: Tolong bantu aku! Kakiku tertusuk duri dan aku tidak bisa mengeluarkannya.
2: Baiklah, akan aku bantu kau.
1: Androkles dengan ngeri memegang kaki singa dan mencabut duri itu selembut mungkin.
3: Ah, akhirnya. Terima kasih ya manusia. Ngomong-ngomong, namaku Leo.
1: Sejak hari itu, Androkles dan Leo tinggal bersama di hutan dan menjadi sahabat. Namun suatu pagi, seorang prajurit tiba-tiba muncul dan menangkap Androkles saat sedang mengumpulkan buah-buahan. Androkles dibawa menggunakan gerobak kuda ke Roma dan diserahkan kepada seorang penjaga gemuk bernama Nikus.
4: Selamat datang, pria kurus.
1: Nikus menyeret Androkles masuk ke dalam penjara yang kotor dan gelap.
2: Hei, ada apa ini? Kenapa aku diseret sampai ke penjara seperti ini?
4: Besok, kamu akan pergi ke arena untuk bertarung.
2: Hah? Bertarung? Bertarung dengan siapa?
4: Tentu saja dengan singa yang ganas.
1: Malam itu Androkles tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia dipaksa keluar ke arena di hadapan ribuan orang Roma yang bersorak-sorai. Mereka ramai-ramai teriak meminta untuk mengeluarkan singa ke arena. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dan seekor singa besar keluar mendekat.
2: Oh tidak! Aku akan dimakan hidup-hidup.
1: Tapi bukannya menyerang, singa itu justru menjilat Androkles dengan ramah. Androkles pun mengenali teman lamanya.
2: Hah? Leo? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Leo?
3: Aku ditangkap setelah mereka menangkapmu. Mereka membawaku ke sini dan memasukkanku ke dalam kandang yang penuh dengan singa lain.
1: Para penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Penonton mengira bahwa Androkles adalah seorang pahlawan yang bisa menjinakkan singa. Kaisar Romawi yang ikut menonton di arena sangat terkesan dan akhirnya membiarkan Androkles dan sahabatnya Leo si singa pergi. Berkat ketulusan dan kebaikan masa lalu, Androkles pun diberi kesempatan dan mereka berdua pun kembali ke hutan untuk hidup bersama-sama dengan aman, bahagia, dan juga bebas. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya.
5: Jam musik.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
0: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Jadi Broko itu punya banyak banget jenis produknya. Ada air circulator, ada smart control panel, ada smart curtain motor, ada smart dehumidifier, ada smart door lock. Ya pokoknya banyak banget deh. Anda harus lihat sendiri aja ya di websitenya brokosmart.com, www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Extra Weekend Music ditemenin sama Sonra Wicaksono di Sonra Weekend. Sebentar lagi ya, sampai pukul 9. Siapa nih yang baru bangun? Hayo. Kalau weekend ya gak ada yang ngelarang lah ya untuk tidurnya mau di jam berapa. Beda kalau weekday kan harus tidur ya jam 10 gitu, atau jam paling lama jam 11 karena besoknya udah kerja. Beda kalau kayak weekend kan mau begadang juga istilah kata bangun-bangun siang juga gak ada yang ngelarang juga. Tapi ternyata nih sahabat semua, jangan biasakan ya kalau begadang-begadang, apalagi sampai kurang tidur. Aduh, karena efeknya tuh ke kesehatan banyak. Apalagi ternyata nih ada studi kesehatan juga yang mengungkap kalau kurang tidur itu ternyata bisa memperbesar juga risiko bisa kena yang namanya demensia. Studinya ini dari University of Cambridge. Jadi mereka menjelaskan nih, ketika kita tidur, otak itu melakukan proses pembersihan racun atau detoksifikasi ya, termasuk protein beta amyloid yang kaitannya dengan penyakit Alzheimer. Nah, kalau waktu tidur tidak tercukupi, maka proses pembersihan racun itu jadi keganggu nih. Jadinya racun itu bisa menumpuk terus sampai akhirnya merusak fungsi otak. Terus juga kurang tidur tuh bisa memicu peradangan sama gangguan sirkulasi darah ke otak juga, yang kalau itu dibiarin dalam jangka panjang bisa mempercepat penurunan kognitif. Gejala awalnya kayak gimana sih? Gejala awalnya itu biasanya berupa mudah lupa ya. Misalkan, aduh, tadi mau ngapain ya? Aduh, tadi barangnya disimpan.

jam tuh baru selesai. Nah, kalau bisa batasin penggunaan gawai sebelum tidur, karena itu efektif banget untuk bisa cepat tidur ya. Atau kalau mau, saya punya satu tips yang paling ampuh. Ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Tips supaya bisa cepat tidur ampuh. Gimana caranya? Caranya adalah tinggal merem.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Romeo dengan bunga terakhir, sahabat Sonora. Ya, ini juga kesempatan terakhir saya nih untuk menyapa pagi ini. Karena udah mau deket-deket pukul 9, sementara lagi akan ada Sonora Hits di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah kasih informasi lalu lintas, yang sudah sapa-sapa pagi ini juga. Thank you so much. Buat nanti yang mau request lagu, nanti di pukul 12 ya, 3 jam dari sekarang, saya akan hadir lagi di AMKM Anda meminta kami memutar. Tapi kalau nanti di pukul 9 sampai pukul 12 akan ada Sonora Hits terlebih dahulu. Pak Widodo juga selamat pagi dari Pontianak. Sudah 1 bulan CFD-nya ditiadakan karena Pontianak. Ah, semoga cepat membaik ya kondisinya. Kemudian ada juga Ibu Kristi, Ibu Diah yang lagi sarapan bubur, ada Mbak Becky juga. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu semuanya. Sampai jumpa.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Let's go. Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
2: Mas, saya mau pesan lagu.
1: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
3: Hah? AMKM?
4: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Wah, sudah siap rupanya semuanya, sahabat Sonora, untuk request lagu ya di siang ini. Karena sekarang sudah saya buka AMKM, Anda meminta kami memutar bersama saya, Sony Wicaksono. 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat akan memutarkan lagu favorit Anda di siang ini. Yang ingin minta lagu boleh banget, lagu 90-an ke atas. Silakan bisa Anda request ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekali lagi, Anda tinggal chat saja kepada kami mau diputarkan lagu apa. Yang penting lagunya 90-an ke atas, oke? Okay? Salam-salamnya juga boleh. Kalau mau disertakan, bisa kirimnya sekali lagi ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Dan jangan lupa juga sebutkan namanya ya, sahabat Sonora. Terus lagi di mana juga, biar kami enak juga nanti menyapanya, oke? Okay? Ditunggu sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, langsung aja sebutin lagunya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Panas-panas kayak gini, cocoknya kita lawan aja mungkin ya. Kita langsung lawan dengan lagu yang satu ini, dari Kanye Crow sebagai lagu pembuka, Accidentally in Love.

0: with Song Judy, AMKM Sonora bersama Sony Wicaksono, mantap Eza. Terima kasih banyak pilihannya. Itu dia Eza di Cililitan ya, yang baru saja request kepada kami di AMKM Siang. Kalau pengen seperti Eza juga diputarkan lagu yang ingin dia dengarkan, boleh langsung menuju WhatsApp kami sekarang juga 0812-1229200. Yang boleh diputar hanya lagu era 90-an ke atas ya, jadi 90-an sampai masa kini. Yuk! Kita mulai untuk sapa-sapanya dulu. Pertama, saya ingin bertemu dengan Caca yang ada di Jakarta. Salam kenal, Caca nih, ada Sony Wicaksono di sini. Mau lagunya Hanson yang judulnya Embab untuk semua generasi milenial. Ini generasi milenial banget memang lagunya. Yang pastinya tahu lagu ini. Ditunggu Caca ya dari Jakarta. Sekarang saya juga punya satu permintaan dari Mega yang katanya ingin minta diputarkan lagunya Step by Step dari NKOTB, New Kids on the Block. Kalau okay, New Kids on the Block ya, kami siapkan. Hanya satu lagu saja Mega ya yang boleh diminta, jadi kami pilihkan yang pertama aja, Step by Step-nya NKOTB. Saya mau menyapa juga ada Ibu Fani dari Sunter.
1: Halo AMKM Sonora, saya Foni di Sunter. Tolong diputerin dong lagu Paralyze dari Agnes Mo untuk Mas Sony yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan titip salamnya untuk Bu Silvia, Bu Oriza, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani, Lena, Panda, dan Nova. Makasih.
0: Saya kaget sama notifikasinya. Ibu Fani pasti kesel tuh di ujung ya. Agnes Monica dengan Paralyze. Oh, dua lagu milenial ada nyempil satu lagunya Agnes 2010-an. Kalau gitu kita putar khusus yang mau nostalgia ke era 90-an, kita putar yang Hanson dulu aja, ini dia Mbak.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
0: Your daily dose of news, traffic and music. Sonora.

0: bersama Sony Wicaksono. Wah, ini tadi suhunya boy band era 90-an, NKOTB with Step by Step. Kalau tadi udah ada lagu-lagu milenial, nah sekarang kita menuju ke yang agak baruan dikit. Ini ada Karen, katanya mau rekas lagunya Rita Ora with Velvet Rope. Ditunggu lagunya ya, Karen. Salam kenal and thank you so much sudah hadir di siang hari ini. Sekarang saya ingin menyapa dulu ada Pak Sebastian Hartono. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Selamat siang Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di daerah Alam Sutra, Living World. Tapi entar sih mau kebaktian pelayanan yang jam 5 sore, tapi saya harus standby jam 4. Lagi jalan aja nih. Anyway, Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya Sayang. Penyanyinya S-H-A-E, nggak tahu nih pronunciation-nya, semoga aja benar ya, Syae.
0: Betul.
1: Saya gak ini ya, Eja ya, saya spell S-H-A-E.
0: Aman.
1: Semoga lagunya ada ya, Mas Sony. Lagunya ini untuk anakku tersayang, Alexander Nicholas di Queens NYC. I love you, son. I love you so much. Yeah, you always be in my mind. Dan juga lagu ini untuk seluruh kru dari Sonora yang sedang bertugas. Aduh, Mas Sony ini panasnya pol banget nih.
0: Waduh.
1: Nampol banget nih. Banyak minum air putih ya Mas Sony ya. Tapi
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Sony, tempat di Radio Sonora itu enak sih, adem banget ya. Cool-cool aja lah. So you safe, kamu aman lah. Anyway, Mas Sony, lagu ini juga untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas ya. Dan
0: yep,
1: juga seluruh pendengar setia MKM Siang. Dan juga nih, Mas Sony, entar malam nih, Derby Manchester nih.
0: Wah.
1: Mas Sony nih. Pilih mana nih, Manchester United, Red Devil, atau The City? Citizen, Manchester City.
0: Wah, kalau saya sih dukung, karena saya fans Liverpool, tentu saja Manchester City aja deh, gak mungkin dong ya pilih rival. Terima kasih banyak Pak Sebastian Hartono. Kalau Pak Sebastian dukung siapa nih kira-kira? Mbak Mega, tadi laporan lalu lintas ya, lagi menuju Surya Kencana Bogor, katanya macet. Wah, ini saya orang Bogor, kalau weekend udah deh, mendingan gak usah ke Surya Kencana atau sekitaran Kebun Raya, karena pasti padatnya minta ampun kalau weekend itu, apalagi jam-jam makan siang kayak gini. Hati-hati di jalan ya buat Mbak Mega. Sebelum ke lagu permintaannya Pak Sebastian, kita dengarkan dulu ini dia, Rita Ora buat Karen, Velvet Rope.

lagi dari Shay dengan Sayang yang terputar di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Yuk, yang mau diputarkan lagu favoritnya di siang ini, lagu 90-an ke atas, boleh yuk, langsung minta aja ke Sony, ke WhatsApp-nya di 0812-1229200. Ibu Sri di Petojo, apa kabar? Baru aja kita ketemuan ya di hari Kamis lalu. Memang bener loh, sekarang radio sonora disukai dari berbagai kalangan. Itu dia, Ibu Sri. Makanya kenapa tagline kami adalah sahabat lintas generasi. Tidak hanya berbagai kalangan, tapi juga berbagai generasi, dari yang tua sampai ke yang muda, paling muda sekalipun juga dengerin sonora. Sekarang saya mau, sekarang ibu minta diputarkan lagunya ini aja deh, John Mayer ya, saya pilihnya, gak apa-apa Ibu Sri, bukan yang pertama. John Mayernya yang judulnya Your Body Is a Wonderland. Okay, sudah masuk ke dalam playlist lagunya. Salamnya buat semua anggota geng gemas. Bener nih, sekarang namanya udah resmi kayaknya ya. Namanya jadi geng gemas. Apa namanya? Ibu-ibu. Padahal saya yang kasih nama ya, tapi saya sendiri yang lupa. Ada juga Fadil di Sleman. Wih, keren. Apa kabar di Sleman? Di Sleman panas juga gak sih kayak di Jabodetabek? Markas lagunya Avril Lavigne yang judulnya Complicated. Okay, langsung saya masukkan nih ke dalam playlist buat yang di Sleman, Yogyakarta, Avril Lavigne, judulnya Complicated. Okay, kalau gitu sekarang kita masuk ke yang agak slow dikit, ke chill lagunya nih. Kita mulai dari Avril Lavigne dulu. This is Complicated.

0: ditemani bersama lagu yang asik banget nih, cuma di AMKM siang ya. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Ada yang punya rekomendasi lebih asik lagi daripada lagu ini, langsung masuk aja ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Sekarang saya mau menyapa dulu, ada Ibu Riani Sutopo. Selamat siang Ibu Riani yang ada di Keramat Jati. Lagunya kali ini adalah dari Oasis, lagi dan lagi, Again and Again, Oasis. Kali ini pengen mintanya lagunya Don't Look Back in Anger. Enak nih lagunya, boleh banget lah dimasukin ke dalam playlist. Hope everything is okay, stay healthy and happy for you Ibu Riani. Terima kasih juga katanya kiriman lagunya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yule Pastil, Elva Indah, sama Ibu Orisa di Rawalumbu, dan Ibu Rianti yang ada di Gunung Putri. Sudah saya siapkan, tinggal dinikmati aja sama Ibu Riani Sutopo. Kemudian ada juga Mbak Becky dari Bandung.
1: Halo, selamat siang Mas Sony Wicaksono. Hey, bagaimana?
0: Apa
1: sehat
0: toh?
1: Dong.
0: Alhamdulillah.
1: Harus banyak istirahat sih sebenarnya ya. Terus yang makan yang dingin-dingin, yang hangat-hangat aja gitu loh. Oke.
0: Okay. Wedang jahe kali ya.
1: Sehat selalu ya. Oke, okay, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya apa sih tuh? Lisa.
0: Lisa.
1: Sawadika.
0: Oke.
1: Okay. And atau enggak Catch Eye, judulnya Pinky Up. Wah, nomor 1 itu. Atau enggak yang nomor 4, nomor 5 juga boleh. Penyanyi Baby ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo Sobat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.
0: 24 jam

0: Stranger di AMKMC yang bersama Sony Wicaksono. Ngomongin Oasis, pasti lekat dengan Noel dan Liam Gallagher. Seneng deh akhirnya melihat kakak beradik yang dua itu bisa akur lagi. Jadi Liam dan Noel Gallagher, pentolannya Oasis, sahabat Senora, akhirnya setelah 15 tahun mereka berselisih, bisa tampil bersama lagi, bahkan sambil peluk-pelukan, sambil bercanda-bercandaan di Venice Film Festival. Karena seminggu yang lalu tuh di Venice Film Festival ada pemutaran perdana dokumenternya Oasis, Download Back in Angel. Ih, pas banget memang lagu permintaannya Ibu Riani ini. Terima kasih sekali lagi ya buat Ibu Riani. Ada juga sekarang saya mau menyapa ada Pak Bonifacius Gozali dari Cibodas, Tangerang. Katanya ingin diputarkan lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Sudah kami siapkan, Pak Boni, tinggal ditunggu saja. Wah, ini ada Pak Taufik nih yang suka informasi lalu lintas. Pak Taufik di rumah aja atau lagi jalan-jalan, minta lagunya Dewa 19 yang kangen. Mau yang versi mana nih, Ari Lasso kah atau yang versi Once? Harus sih kalau yang suka diminta yang versinya Ari Lasso sih ya, tapi kita tunggu aja. Siapa tahu Pak Taufik mintanya versi yang Once. Saya mau sekarang ada Kazizi. Selamat siang ketua para emak-emak yang bikinnya lupa. Aduh, saya baru ingat lagi sekarang, Imas, ya kan, geng Kazizi dari geng Imas, ibu-ibu gemas. Tadi anggotanya ada Ibu Sri, ada Ibu Rianti, ada Ibu Oriza juga tuh yang katanya baru pulang arisan RT, katanya ikut mendengarkan lagu-lagunya. Cuacanya panas, Pol, mendingan ngadem ke studio. Pengen lagi ya ke studio ya. Kazizi sekarang juga menyapa saya lewat voice note, silakan.
1: Selamat siang Mas Sony, udah makan siang belum?
0: Aduh, udah. Kalo ini belum, kenyang banget.
1: Pasti nanti makan siangnya abis AMKM ya. Mas Sony, aku mau request dong lagunya Beb alias Black Eyed Peas yang judulnya I've Got the Feeling. Di sana berapa derajat sih panasnya Mas di Palmerah? Di Bekasi tuh kayaknya sekitar 35-an deh.
0: Sama-sama,
1: panas banget, panas. Kalau orang Jawa bilang panas pol. Lagunya aku dedikasiin buat teman-teman para geng Imas yang kece-kece yang ngasih. Terus thank you lo nama Imasnya lo Mas Sony. Terus buat Bang Wanda, Bang Ferdi tensinya udah normal lagi belum? Terus Bang Sean biduan, Bang kapan mau jadi biduan? Terus apa ya, kata-kata hari ini, jangan berharap orang lain bisa membahagiakanmu, bahagiakanlah dirimu selagi kamu bisa membahagiakan dirimu. Ya enggak tuh. Untuk Mas Sony, selamat bertugas sampai tuntas dan jangan lupa bahagia buat teman-teman semuanya. Thank you, selamat siang.
0: Iyalah, sebelum bahagiain orang lain, pastikan diri sendirinya bahagia dulu. Ya enggak, Pak Taufik? Tuh, lagi di jalan, bener kan Pak Taufik nih. Di Tol Jagorawi ke Jakarta, Ramlan alias ramai lancar tapi cuacanya panas. Baiklah kalau gitu, nanti kami siapkan yang versinya Ari Lasso aja. Yowes kalau gitu. Nih, kalau cuaca panas, mendingan kita bakar dulu dengan lagu yang satu ini. Ada Black Eyed Peas, This Is A God of Feeling.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Memasuki pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, masih bersama Sony Wicaksono, tinggal sejam lagi ya ditemani di AMKM Siang. Pak Taufik tadi yang request lagunya Dewa 19 Kangen, sembari memberikan informasi lalu lintas juga. Gerbang pembayaran tol Ciawi 2 menuju Jakarta, 8 gate-nya merayap. Nah, kami bantu lengkapi juga informasi lalu lintas dari rekan-rekan Jasa Marga. Saat ini tol Jagorawi untuk puncaknya sudah diberlakukan one way atau satu arah prioritas turun. Sementara untuk lalu lintas di sepanjang tol Jagorawi dilaporkan oleh Jasa Marga tadi beberapa menit yang lalu bahwa dua arah masih terpantau ramai lancar, baik itu arah Ciawi ataupun arah Kecawang. Termasuk juga tol lainnya yang dikelola oleh Jasa Marga juga masih dilaporkan ramai lancar di kedua arahnya. Yang mau share informasi lalu lintas juga boleh, silakan bisa disampaikan ke 0812 1229200.

Mudi with Drunk Text di AMKM Sonora, masih bersama Sony Wicaksono. Saya mau say hi lagi yang nomor belakangnya 101. Kalau mau request gimana caranya, langsung aja. Siapa nih namanya? Dimas ya, di Tangerang. Langsung aja sebutin lagunya mau apa. Kriterianya cukup lagu di atas era 90-an, Dimas ya, lagu-lagu 90-an sampai era masa kini. Langsung sebutkan aja, masih ditunggu ya, masih ada 50 menit lagi, masih panjang. Ada Ibu Maria, selamat siang, salam kenal dari Sony Wicaksono. Saya mau lagunya Teh Hijau Mas dari Tulus. Ini lagu sampai di pekan lalu, sampai di pekan kemarin di Sonora Chart Indonesia itu masih jadi juara bertahan selama 3 minggu. Apakah Teh Hijau masih akan jadi juara di pekan ini? Nah, nanti Anda bisa dengarkan di Sonora Chart Indonesia di pukul 16 ya, bersama rekan saya Hans Christian. Ibu Maria, nanti kami persiapkan Teh Hijau dari Tulusnya. Ada dari Kalimantan Selatan, di sini ada Mas Agus dari Pelai Hari Kalimantan Selatan. Boleh minta lagunya Air Supply yang judulnya Come What May. Coba saya cek dulu ya, Air Supply dengan Come What May. Itu lagu 80-an Mas Agus, mohon maaf belum bisa. Kami hanya bisa putarkan yang di atas era 90-an ya. Sambil ditunggu, saya mau ke Hiko ya saya sebutnya. Jangan lupa makan siang, sehat terus, selamat menjalankan rutinitas. Terima kasih banyak. Mau request lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad. Ini juga nanti kami siapkan ke dalam playlist, ditunggu saja. Sekarang saya ingin menyapa ada Dharma Perahu Wisata di Ancol, Jakarta. Mak, sabar, Mas Dharma. Ini lagunya mau saya putar. Masuk dalam antrian, Mas Dharma. Karena banyak, jadi antriannya cukup banyak ya. Dharma Perahu Wisata di Ancol, Jakarta Utara. Mau minta pesan lagunya Bumerang, terserah Mas Sony. Lagunya buat Om Sony, terima kasih. Buat sahabat Sonora, buat kru juga. Sekarang cuacanya panas di Ancol, 34 derajat Celcius. Berikutnya jadi ini yang benar Dharma atau Raffini dari Pademangan. Soalnya satu nomor, dua nama. Saya pilih yang Bumerang aja deh ya. Kalau gitu, ini dia, saya kasih yang judulnya adalah Kisah.

0: Sahabat Sonora, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang tadi pagi. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya kapal Virgo Transport 8 menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan. Putu mengatakan bahwa tim SAR saat ini terus mengoptimalkan pengerahan personil dan sarana pencarian karena kapal tersebut membawa penumpang dan awak dalam jumlah yang besar.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yo, sebelum beli, cek-cek dulu aja dulu produk-produknya Broko ada apa aja. Terus spesifikasinya sampai ke harganya yang spesial banget. Langsung dicek aja ke website-nya sekarang juga, www.brokosmart.com. Ejaannya biar gak salah nih ya, tulisnya brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ronan Keating dengan judulnya adalah Words, yang saya mau bikinkan spesial untuk sahabat Sonora yang sudah request lagu ini. Saya ucapkan selamat siang untuk Veronica di Cibubur. Apa kabar? Semoga baik-baik terus ya. Salamnya katanya untuk orang tuaku tersayang, sehat terus ya, Bapak dan Ibu Nainggolan. Salam juga dari kami untuk Bapak dan Ibu Nainggolan. Ibu Riani, terima kasih atas update yang Ibu berikan kepada kami mengenai kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan laut Jawa, sahabat Sonora, saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, di mana update yang dilaporkan per pukul 12 siang tadi, sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi, dan 103 penumpang yang berhasil dievakuasi ini beberapa diantaranya akan dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Sebagai informasi sahabat Sonora, bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak saat berlayar ini membawa total 243 orang dan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tadi pagi. 103 orang yang atau 103 penumpang yang berhasil dievakuasi ini selain dibawa ke Pelabuhan Tuban, juga akan dibawa sebagian ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan menurut Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana, laporan terakhir salah seorang penumpang dievakuasi, satu orang itu dinyatakan dalam kondisi meninggal dunia. Kita lanjutkan lagi sahabat Sonora untuk permintaan lagu di AMKM kali ini. Saya ingin memberikan dua lagu dulu. Yang pertama adalah Tompi Menghujam Jantungku. Ini ada tadi pilihan gantinya dari Mas Agus yang ada di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Sebelum itu ada Ibu Liliani. Selamat siang. Mau diputarkan lagunya Dua Lipa yang judulnya Training Season. Lagunya katanya untuk sahabat-sahabat Sonora saja dimanapun berada. So ini dia sahabat Sonora, Dua Lipa Training Season.

0: Sahabat Sonora, sebelum kami lanjutkan AMKM-nya, kami sampaikan dulu untuk Anda yang akan melintasi tol dalam kota, harap berhati-hati menjelang akses keluar Pluit kilometer 20 dari arah Slipi. Saat ini ada kepulan asap dampak dari kebakaran lahan di jalur arteri. Lokasi persisnya adalah di Pluit kilometer 20 dari arah Slipi di tol dalam kota. Kemudian di tol Jagorawi saat ini sudah diberlakukan di puncaknya ya, tol Simpang Gadok sudah ditutup karena diberlakukan satu arah, prioritas turun. Kemudian untuk lalu lintas dua arahnya terpantau ramai lancar. Ada Pak Agung, selamat siang Pak Agung. Saat ini ingin request lagunya Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Tadi sudah kami putarkan untuk Pak Agung Santoso. Salam sehat untuk Anda. Lanjut lagi, lalu lintas kami dapatkan dari Tol Jorway 2S ya, dari rekan-rekan Jasa Marga. Saat ini ada kepadatan arah ke Pondok Ranji. Kepadatannya lokasi persis di Simpang Susun Ulu Jami, kilometer 16 plus 230 dari arah Pondok Indah ke arah Pondok Ranji. Kepadatannya disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Mari kami lanjutkan. Setelah ini akan ada Bang Richie Ricardo, driver online. Katanya mau request lagunya Shania Twain, From This Moment On. Lagunya buat istriku tersayang, Romawati Aritonang. Hari ini enggak keliling enggak Bang Ricci? Kalau keliling saya doakan semoga orderannya lancar dan banjir hari ini orderannya ya. Setelah Bang Ricci ada Mas Wahyu juga yang kasih saya voice note. Selamat siang.
1: Halo Mas Sony. Jumpa lagi dengan saya Mas Wawan dari Bekasi nih. Sekarang lagi ada di PIK nih. Muter-muter di ibu kota aja. Mas Sony, saya mau request lagu dong. Ya mungkin agak melenceng dikit ya, lagu dari Japan Rock, jadi lagunya Lark and Ciel, itu kalau nggak salah judulnya Hitomi no Union. Itu lagu enak banget deh buat saya deh. Itu saya mau dedicate buat seluruh pendengar yang biasa request lagu-lagu Europe atau lagu-lagu Indonesia. Coba dengerin lagu Japanese Rock seperti ini ya, mungkin suka lah ya. Ya untuk Mas Sony sehat-sehat selalu dan terima kasih kalau diputerin, kalau nggak diputerin ya ya diputerin lah. Thank you Mas.
0: Mas Wawan ya lagi jalan-jalan di PIK, tapi sayang nih, sayang sekali kalau Sandra belum menyediakan direktori atau koleksi lagu-lagu Japan, apalagi untuk Japanese Rock. Tadi ada Bang Richie, aduh saya salah masukin, hampir saja saya putarkannya Carpenters, Shania Twain yang judulnya From This Moment On. Oke, saya siapkan dulu ya. Nah ini dia baru lagunya benar. Oke, kita langsung putar saja spesial untuk Bang Richie, Shania Twain.

Baiklah, sahabat semua ya. Kami mendapatkan informasi lalu lintas lebih dahulu dari Pak Taufik lagi. Kali ini sudah sampai di Tol Jor, Pak Taufik. Dari Jatiwarna ke Simpang Susun Cikunir saat ini ramai lancar. Namun harap berhati-hati di lajur kiri ini ya, Pak Taufik. Sedang ada perbaikan jalan di kilometer 38 plus 600. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak Taufik. Kami lanjutkan kembali. Saat ini saya sudah punya pilihannya Ibu Nur yang ada di Pekalongan. Betul ya? Ibu Nur ini dia. Minta lagunya Roxette dengan It Must Have Been Love yang disalamkan untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Julia Pastel. Happy weekend. And this is Roxette, It Must Have Been Love.

That's it for now yang bisa saya sajikan untuk Anda di hari ini. Karena sudah semakin mepet waktunya, jadi kami harus akhiri perjumpaan di AMKM siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan dan juga sudah ikut berpartisipasi dalam AMKM siang ini. Mohon maaf jika masih ada beberapa yang belum beruntung untuk kami pilihkan lagu permintaannya. AMKM akan tersedia esok hari di siang pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. So pastikan Anda jangan ketinggalan, dan selain ini akan ada Pesona Indonesia yang akan mengudara dari pukul 12, maksud kami dari pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 4 sore ada Sunrise Chart Indonesia bersama Hans Christian. Kalau gitu saya Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Androcles dan Singa, Dongeng Romawi Kuno. Androcles menjalani kehidupan yang sangat melelahkan setiap hari dengan terus-menerus bersih-bersih dan memasak di rumah besar milik Grosus, tuannya yang malas di pinggir kota Roma. Karena upahnya per hari hanya satu potongan kecil keju yang sangat keras, Androcles memutuskan kabur ke hutan tengah malam. Saat berjalan di tengah kegelapan hutan yang menyeramkan, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari balik semak-semak. Meskipun ketakutan, Androcles mendekati semak-semak itu dan mendapati seekor singa yang sangat besar.
2: Ada singa besar!
3: Tolong bantu aku! Kakiku tertusuk duri dan aku tidak bisa mengeluarkannya.
2: Baiklah, akan aku bantu kau.
1: Androcles dengan ngeri memegang kaki singa dan mencabut duri itu selembut mungkin.
3: Ah, akhirnya. Terima kasih ya manusia. Ngomong-ngomong, namaku Leo.
1: Sejak hari itu, Androcles dan Leo tinggal bersama di hutan dan menjadi sahabat. Namun suatu pagi, seorang prajurit tiba-tiba muncul dan menangkap Androcles saat sedang mengumpulkan buah-buahan. Androcles dibawa menggunakan gerobak kuda ke Roma dan diserahkan kepada seorang penjaga gemuk bernama Nikus.
4: Selamat datang, pria kurus.
1: Nikus menyeret Androcles masuk ke dalam penjara yang kotor dan gelap.
2: Hei, ada apa ini? Kenapa aku diseret sampai ke penjara seperti ini?
4: Besok, kamu akan pergi ke arena untuk bertarung.
2: Hah? Bertarung? Bertarung dengan siapa?
4: Tentu saja dengan singa yang ganas.
1: Malam itu Androcles tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia dipaksa keluar ke arena di hadapan ribuan orang Roma yang bersorak-sorai. Mereka ramai-ramai teriak meminta untuk mengeluarkan singa ke arena. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dan seekor singa besar keluar mendekat.
2: Oh tidak! Aku akan dimakan hidup-hidup.
1: Tapi bukannya menyerang, singa itu justru menjilat Androcles dengan ramah. Androcles pun mengenali teman lamanya.
2: Hah? Leo? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Leo?
3: Aku ditangkap setelah mereka menangkapmu. Mereka membawaku ke sini dan memasukkanku ke dalam kandang yang penuh dengan singa lain.
1: Para penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Penonton mengira bahwa Androcles adalah seorang pahlawan yang bisa menjinakkan singa. Kaisar Romawi yang ikut menonton di arena sangat terkesan dan akhirnya membiarkan Androcles dan sahabatnya Leo si singa pergi. Berkat ketulusan dan kebaikan masa lalu, Androcles pun diberi kesempatan dan mereka berdua pun kembali ke hutan untuk hidup bersama-sama dengan aman, bahagia, dan juga bebas. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya.
0: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi Minggu 13 September 2026. How are you today? Gimana kabar Anda hari ini sahabat Sonora? Semoga sehat-sehat, semua weekendnya juga berjalan dengan baik ya. Kalau Anda mengikuti minggu ke minggunya, Anda pasti sudah tahu satu lagu dari Arfian Dwi yang sudah bertahan selama 19 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia dengan judul Hatimu Milik Dia. Ternyata di minggu ini harus tersingkirkan karena di posisi 20 sudah ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Ini adalah salah satu lagu yang menjadi salah satu soundtrack film yang cukup terkenal, mungkin Anda juga nonton kemarin. Soundtrack dari Spider-Man yang edisi terakhir ya, sahabat Sonora. Ini adalah lagu dari Foury Fans dengan I Miss You Every Brand New Day.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Gimana dengan satu lagu barunya sahabat Sonora? Ada yang jadi flashback momen lagi nonton Spider-Man kemarin? Yang pasti nomor 19 kali ini juga ternyata diisi dengan satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda di minggu ini. Kalau tadi hadir dari Four Events, kali ini dari penyanyi wanita. Ada Mahalini yang akan siap menemani Anda di posisi nomor 19 dan ini menjadi pendatang baru di minggu ini dengan satu lagu berjudul Percuma.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Hans masih menemani Anda sore hari ini tentunya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia edisi 13 September 2026. Posisi nomor 18 kali ini diisi oleh Bernadia yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu setelah bertahan selama 17 minggu berturut-turut. Dari posisi 16 ke posisi nomor 18, Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: mendengarkan Sonora Network. Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Yes, masih menemani Anda di hari Minggu sore ini. Kali ini kita akan dengarkan bersama satu lagu dari Afgan yang minggu lalu menjadi pendatang baru di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata untuk minggu ini langsung melejit naik 3 peringkat dari posisi nomor 20 menduduki posisi nomor 17. Satu lagu dari Afgan, Langit Merah Muda.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 18 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Posisi tertingginya sempat menduduki juara di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, alias berada di posisi nomor 1. Tapi posisinya masih terus menurun nih dari minggu lalu. Dan minggu ini pun harus kembali turun satu peringkat ya, dari posisi nomor 15 bergerak turun ke posisi nomor 16. Satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini kita ke lagunya Enau dan juga Momo yang ternyata minggu ini kembali melejit, berhasil naik 3 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 18, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil berada di posisi nomor 15. Satu lagu kolaborasi dari Enau dan juga Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Usai sukses dengan single sebelumnya, berapa kali kita akan saling memaafkan, solois pria asal Jakarta, Pamungkas, kembali memperkenalkan karya terbarunya berjudul Adam. Dirilis 2 pekan yang lalu, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 700 ribu kali, kombinasi dari jumlah stream Spotify dan views di YouTube. Lewat lagu Adam, Pamungkas mengangkat tema mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Pesan lagu ini begitu kuat, mengalah dan meminta maaf bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kedamaian. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Pamungkas, Adam. Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan satu lagu berikutnya yang sudah siap juga untuk kembali menyapa Anda. Kali ini di posisi nomor 14, diisi dengan satu lagu yang berhasil naik 3 peringkat. Minggu lalu ada di posisi nomor 17, ternyata di minggu keduanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia berhasil naik 3 peringkat ke posisi nomor 14. Ada Tiara Andini, Tulang dan Adik.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Hans Christian masih hadir menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia di 13 September 2026. How's your day, sahabat Sonora? Gimana weekend Anda? Semoga semua berjalan dengan lancar ya. Anyway, Hans masih akan putarkan kembali satu lagu karya anak bangsa yang berhasil masuk ke Sonora Chart di minggu ini. Pasti Anda sudah sering mendengarkan satu lagu dari Fanny Sugi yang bertahan selama 18 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu yang bertemakan Kota Yogyakarta. Ternyata minggu ini harus kembali turun 2 peringkat dari posisi 11 ke posisi nomor 13. Fanny Sugi, Jogja, lantai 2.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore untuk Anda juga yang lagi mendengarkan di streaming di www.sonora.co.id, ataupun juga untuk Anda yang lagi bergabung di Radio Sonora Jaringan. Apa kabarnya sore hari ini? Hans masih terus bersama dengan Anda dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik. Kali ini di posisi nomor 12 ada satu lagu dari Pamungkas yang ternyata di minggu ini harus kembali turun 4 peringkat dari posisi 8 ke posisi nomor 12. Satu lagu berapa kali kita akan saling memaafkan akan hadir untuk

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 4 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ternyata membawa satu lagu dari Gloria Jessica featuring dengan Ade Govinda. Kembali berhasil naik 3 peringkat dari posisi 14 ke posisi nomor 11. Di mana so far ini menjadi posisi tertinggi dari lagu kolaborasi dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan judul Terbelah Jadi Dua.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10. Kali ini Hans hadirkan satu lagu dari Itky Taff yang juga masih membawa kabar yang cukup baik karena berhasil kembali naik 3 peringkat di minggu kelimanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Bergerak dari posisi 13 ke posisi nomor 10, Itky Taff mungkin di depan Buram.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini kita ada di posisi nomor 9, di mana ada satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang sudah bertahan selama 14 minggu berturut-turut, tapi ternyata di minggu ke-14-nya harus merelakan turun 2 peringkat dari posisi 7. Ternyata minggu ini harus rela berada di posisi nomor 9 saja. Vanessa Zee dan Roni Parulian takkan terulang.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: 6 minggu berturut-turut berada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, kembali membawa satu lagu dari Roni Parulian, berhasil kembali naik 4 peringkat dari posisi 12 berada ke posisi nomor 8. Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman akan hadir menemani Anda yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, sahabat Sonora.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sempat berada di posisi nomor 3, tapi ternyata harus puas ya, posisi tertingginya berada di posisi nomor 3 saja. Karena di minggu ke-12-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ini harus kembali turun ya. Satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa minggu lalu berada di posisi nomor 5, tapi ternyata untuk minggu ini harus berada di posisi nomor 7. Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 7 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia kembali membawa satu lagu dari Raim Laode, ya, berada di posisi tertingginya di sepanjang perjalanannya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu ada di posisi nomor 10, tapi ternyata minggu ini kembali berhasil naik 4 peringkat. Wow, cukup jauh ya kenaikannya. Ke posisi nomor 6, ini dia Raim Laode, Dunia Yang Nanti.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Yura Yunita meluncurkan lagu terbaru berjudul Pertiwi, lagu yang ditulis dirinya bersama sang suami Dona Maula. Menariknya, lagu ini menghadirkan beragam emosi, mulai dari rasa takut, kemarahan, hingga keberanian. Lagu Pertiwi dari Yura Yunita ini membawa pesan tentang keberanian menyuarakan isi hati dan mencoba bangkit dari ketakutan. Lagu yang dirilis pekan lalu ini berbarengan dengan peluncuran video klipnya di YouTube yang hanya dalam waktu 5 hari sudah meraih 500.000 penayangan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Yura Yunita, Pertiwi. Fresh Hit Sonora.

0: kamarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Posisi nomor 5 diisi oleh Salina Grace dan juga Andi Rianto yang mengikuti jejak dari Raim Laode. Ini kembali berhasil melejit naik 4 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 9, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil berada di posisi nomor 5. Salina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 4 diisi dengan satu lagu yang minggu lalu berada di posisi nomor 3, berhasil masuk di top 3, tapi ternyata untuk minggu ini harus tersingkirkan karena harus turun satu peringkat ke posisi nomor 4. Salma Salsabil dengan Hacu akan hadir untuk Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart untuk edisi 13 September 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di sore hari ini. Let's start with number 3, kira-kira siapa yang berhasil masuk ke 3 besar di minggu ini. Ada satu lagu dari Shalon 7 yang minggu lalu berada di posisi nomor 6, tapi ternyata di minggu ke-11-nya di Sonora Chart, lagu-lagu Indonesia berhasil naik 3 peringkat, berada di posisi nomor 3. Ini dia Shalon 7 dengan Sederhana.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pasien nomor 3, silakan masuk.
2: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
3: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
2: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
2: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
4: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
5: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
6: And runner up for this week edisi 13 September 2026 sahabat Sonora diisi dengan satu lagu dari Adrian Khalif yang minggu lalu berada di posisi nomor 4 tapi ternyata di minggu ke-10-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia kembali berhasil naik 2 peringkat berada posisi ke nomor 2 atau menjadi posisi runner up untuk edisi 13 September 2026. This is Adrian Khalif dengan 2001 kali.
5: Runner up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the winner for today. Satu lagu yang kelihatannya masih sangat familiar di telinga Anda, masih cukup bisa dinikmati di MKM karena masih cukup banyak request. Ataupun juga untuk Anda yang dengerin di playlist Sonora ini pun juga masih cukup sering terputar. Satu lagu yang masih menjadi primadonanya masyarakat Indonesia, kali ini hadir dari penyanyi pria. Tulus ya, ternyata masih betah ada di peringkat tertinggi alias berada di posisi nomor 1. Dan ternyata minggu ini juga kembali hadir di posisi yang sama. 4 minggu berturut-turut hadir untuk Anda di posisi nomor 1, Tulus, Teh Hijau.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans. Setelah ini masih akan ada playlist-playlist lagu menarik yang masih akan menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic, and Music.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Gimana nih kabarnya? Hari Minggu udah puas jalan-jalannya? Udah puas buat tidur-tiduran, rebah-rebahannya? Nah, sembari menuju waktu istirahat Anda, sekarang ada saya nih, Sony Wicaksono, yang akan menemani Anda di Sonora Weekend selama 3 jam ke depan. Seperti pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, banyak lagu-lagu yang pastinya enak-enak banget sudah saya siapkan. Termasuk nih, nanti juga saya bakalan kasih tips ya untuk Anda yang biasanya suka kegerahan atau kepanasan ada di dalam rumah. Nah, ini saya akan kasih sebuah hacks nanti ya di beberapa menit ke depan. So, pastikan Anda tetap bersama kami di Sonora Weekend.
2: Shine bright like a diamond. Shine

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
6: Anda masih mendengar

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Senang deh bisa ketemuan lagi sama Anda di hari ini. Kali ini di Sonora Weekend 3 jam sepadatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang ini Jakarta kita udah rindu sekali sama yang namanya hujan. Udah beberapa bulan belakangan ini hawanya panas terus. Kalau yang ada AC di rumahnya sih syukur ya, senang. Tapi kalau yang gak ada AC di rumah, misalkan Anda yang di kos-kosan gitu ya, yang gak menyediakan AC, atau mungkin kebetulan di tempat Anda cuma ada kipas angin, kadang suka bingung ya, naruh kipas angin tuh posisinya di mana sih yang bisa efektif gitu untuk bisa menangkal panas supaya hawanya lebih adem lagi. Nah, ternyata ada triknya loh untuk memposisikan kipas angin supaya rumah tuh nggak, kalau bahasa Sundanya haredang gitu. Haredang tuh panas, supaya nggak kepanasan. Gimana caranya? Nah, nanti saya coba kasih nih, ada 3 posisi yang efektif, atau 3, mungkin bukan 3 posisi ya, 3 cara. 3 cara supaya kipas angin yang ada di rumah Anda itu efektif supaya bisa mendinginkan ruangan yang Anda sedang diami. Saat lagi ya di Sonora Weekend.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart.

Selamat weekend kali ini bersama Sony Wicaksono. Gimana nih kalau yang udah jalan-jalan, abis jalan-jalan dari luar, biasanya begitu masuk rumah tuh langsung cus nyalain AC atau nyalain kipas angin. Karena kan biasanya kalau di luar panas ya, apa sebenarnya? Apalagi kalau jalan-jalannya siang, nyampe rumah sore, buh, panasnya masih nyeleket itu. Tapi suka mungkin suka bingung kalau kipas angin dinyalain tuh kadang ada beberapa yang kok masih panas ya gitu. Ah, jangan-jangan posisinya atau caranya yang salah, sahabat Sonora. Yang cuaca panas kayak gini tuh emang paling benar nyalain kipas angin ya. Tapi kalau posisinya salah atau caranya salah, nah itu bisa jadi percuma. Yang pertama yang mungkin Anda harus perhatikan adalah posisinya. Kipas angin, terutama yang untuk ukuran besar ya, yang standing biasanya, itu lebih baik taruhnya di dekat jendela. Supaya apa? Supaya ruangannya lebih adem. Soalnya posisi kipas angin yang membelakangi jendela itu bikin angin yang masuk dari jendela bisa kesebar ke dalam rumah. Tapi kalau udaranya panas banget di luar, ya jendelanya mending ditutup, terus nyalain kipas angin supaya hawa panasnya gak masuk ke dalam rumah. Tapi yang paling penting adalah, sebenarnya bukan soal posisi, yang paling penting itu adalah jangan lupa stekernya dicolokin, tombolnya dinyalain. Kalau enggak, percuma.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonny Wicaksono di Sonora Weekend sama Bos Nora. Kali ini bakalan ngasih tips nih untuk Anda, terutama yang sehari-hari nyalain kipas angin, supaya efektif bisa lebih dingin gitu, supaya panasnya hilang. Nah, coba Anda melakukan cara ini. Coba menyalakan kipas anginnya dengan mode putar. Supaya apa? Supaya seluruh ruangan itu bisa merata ademnya. Sebaiknya nyalakan mode putar supaya kipas angin bisa noleh gitu ke kanan, ke kiri. Jangan dicetrekin diem doang gitu. Mungkin sebagian akan memilih untuk bikin kipasnya stay aja ya, nggak gerak noleh ke kanan ke kiri supaya anginnya tetap positif terus. Padahal kalau dibikin berputar gitu ya ke kanan ke kiri, itu bisa bikin anginnya tersebar gitu loh ke seluruh sudut ruangan. Dan kencengin juga kecepatan kipasnya yang paling tinggi, terutama kalau ruangannya dipenuhin oleh banyak orang.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend di malam hari ini bersama Sony Wicaksono. Nah, kalau lagi panas nih ya, to the rescue adalah menyalakan AC atau kipas angin. Tapi kalau yang kipas angin nih khususnya, suka masih ngerasa panas gak sih? Terutama kalau kipas anginnya yang udah mode, udah gaya lama, udah mode lama maksudnya. Kadang udah, bukannya dingin malah tambah panas. Nah, coba mungkin solusinya adalah coba kasih es batu. Maksudnya gini, maksudnya di depan, di bagian depan kipas angin itu coba Anda taruh mangkuk yang berisi es batu supaya udara yang berhembus itu kerasa sejuk. Kebayang ya sahabat sore? Jadi angin dari kipas tuh tercampur gitu dengan hawa dari es batu. Ya mirip-mirip kayak AC lah, tapi yang ini AC, angin cepoi-cepoi.

Sahabat Sonora, masih ditemani bersama Sony Wicaksono nih di Sonora Weekend. Sepertinya pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Mungkin di sekitar Anda sering ada benda-benda yang mungkin Anda anggap remeh. Kayak ini apa sih fungsinya gitu. Seringkali luput dari perhatian. Padahal benda-benda kecil yang ada di sekitar Anda itu bisa jadi punya peran yang cukup penting. Seperti pulpen sahabat Sonora atau ballpoint. Di ballpoint itu, ballpoint yang ini ya, yang ada tutupnya. Tahu ya sahabat Sonora yang tutup pulpen itu biasanya ada lubang di ujungnya. Iya enggak? Tutup pulpen nih. Di ujungnya itu yang penutupnya itu ada sedikit lubang kecil kalau Anda perhatikan. Mungkin itu orang-orang akan menyepelekan itu. Kayak ini apa sih gitu, maksudnya ada lubang di tutup pulpen. Tebakan orang-orang pada umumnya itu pasti biar tintanya enggak cepat kering ya kan. Ternyata salah. Itu tuh punya peran penting loh sahabat Sonora, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Itu enggak ada hubungannya dengan tintanya supaya cepat enggak cepat kering atau yang lain. Ternyata lubang di tutup pulpen itu selain biar nutupnya gampang juga, lubang di tutup pulpen itu dibikin supaya tidak ada nyawa yang melayang ketika ada kejadian tidak sengaja ketelan. Pertanyaannya mungkin yang ada di benak Anda, loh ngapain orang iseng banget nelen tutup pulpen? Jangan salah, orang-orang tuh ya, apalagi kalau udah pusing lagi kerja, terutama ya lagi nulis pulpen, kadang kan si tutupnya suka ditempelin ke mulut tuh, suka digigit-gigit ya kan. Nah kan ada aja mungkin momen-momen luar biasa yang tiba-tiba tutup pulpennya tersedak gitu dan ketelan. Nah tujuannya supaya ada lubang di tutup pulpen itu supaya kalau ada yang tertelan, orangnya tetap bisa napas walaupun jalurnya tersumbat karena ada si lubang itu. Sepele banget, tapi ya itu kalau itu mungkin pabrik-pabrik pulpen menyiapkan worst case ya, case yang paling terburuk. Tapi ini bisa menjadi salah satu hal yang mind blowing, gak kepikiran tapi ternyata bisa ada fungsinya.

0: tetap bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sandy Wicaksono di Sonora Weekend. Siapa nih yang weekend ini, akhir pekan ini jalan-jalannya keliling-keliling mall aja? Aduh, kalau udah gak tahu mau kemana, terus apa namanya, bingung mau beli apa, mau ngapain, ah udah aja jalan-jalan ke mall gitu. Walaupun masih belum tahu ada yang mau dibeli, tapi seenggaknya cuci mata aja gitu, atau istilahnya window shopping. Iya, kan. Saya kalau jalan-jalan ke mall tuh, terutama kalau udah pas naik eskalator, kadang suka ini enggak sih, suka mikir enggak sih, di sisi-sisi eskalatornya itu kan ada, biasanya suka ada sikat ya, sahabat-sahabat, sikat di samping eskalator, sikat bulu-bulu kecil gitu loh yang mengelilingi di sisi kiri sama sisi kanannya eskalator di bawah ya. Tahu lah ya maksudnya ya, sahabat-sahabat. Itu tuh sikat itu ada di situ bukan tanpa alasan. Bukan buat nyikat sepatu kalau lagi basah atau kotor ya. Tapi ternyata fungsi sikat di samping bawah eskalator itu fungsinya supaya Anda tidak terlalu dekat sama pinggiran eskalator. Jadinya kaki Anda itu tidak akan masuk dan khawatirnya tidak akan terjepit ke dalam, terus menimbulkan celaka. Nah, kenapa dibikinnya kok malah macam sikat, gak yang lain gitu loh? Soalnya biar pas kena kaki itu lebih berasa. Celana, tali, sepatu sama koin juga ketahan, gak akan masuk ke dalam. Pinter nih ya yang bikin sikat di eskalator.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam sahabat Sonora, masih ditemani bersama Sony Wicaksono. Jangan lupa kalau tiap akhir pekan Sabtu Minggu itu malam-malam itu nggak ada AMKM ya. Jadi jangan sampai kirim request lagu loh, karena nggak bisa. Kalau akhir pekan itu cuma ada di siang aja. Malamnya cuma Senin sampai Jumat ya. Anyway, kalau Anda jalan-jalan ke mall, di terutama yang laki-laki ya, di tempat kamar mandi itu kan biasanya ada urinoir ya, dan di urinoir itu ada biasanya gambar lalat. Nah ini yang laki-laki akan relate, kalau perempuan mungkin akan sulit terbayang ya. Jadi gini, untuk kasih konteks, jadi di urinoir itu yang tempat laki-laki membuang hajatnya itu di bawah, jadi di persis di atas lubang itu ada gambar lalat kecil di sana, biasanya dari stiker sih gitu. Dan jujur dulu saya sering menganggap ini apa sih gitu, kok selalu ada lalat di sana, apa fungsinya gitu. Nah ternyata ini ada kaitannya dengan zaman dulu. Jadi dulu tuh sebelum ada gambar lalat di urinoir, problem atau masalah urinoir cowok itu sering banget yang namanya meluber air kencingnya. Kemudian maintenance-nya jadi repot lah, karena petugas jadi akhirnya dikit-dikit harus membersihkan air seni yang meluber kemana-mana. Nah, ide untuk memberikan gambar lalat buat target sasaran ini itu awalnya dari Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda. Dan ternyata itu efektif, bisa mengurangi 80% air seni yang belepotan tadi. Akhirnya dipakailah jadi standar untuk urinoir laki-laki, supaya dipasang gambar lalat kecil supaya ketika laki-laki membuang air seninya itu bisa pas kena sasaran si lalat itu. Unik ya, tapi ternyata efektif.

Anda masih setia untuk mendengarkan Sonora Weekend yang kali ini dipandu bersama Sony Wicaksono sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Aduh, jam-jam segini tuh ya, jam-jam nanggung. Udah makan sih, tapi kadang masih agak lapar gitu. Kalau makan lagi yang berat takut susah tidur. Akhirnya nyari cemilan-cemilan lah akhirnya. Mungkin donat kali ya. Tiba-tiba kepikiran donat gitu. Donat tuh kan kita paling nempelnya adalah ada lubang di tengah-tengahnya, ya kan. Pernah kepikiran gak? Kenapa sih? Kok ada lubang di tengah donat? Nah, ternyata ada fungsinya loh, sahabat Sonora. Ini bukan gaya-gayaan atau cuma biar estetik di visualnya gitu, ada lubang di tengah donat. Lubang ini memang ternyata sengaja dibuat supaya donat ketika digoreng itu bisa matang merata. Nah, ini kalau nggak dibolongin tengahnya itu bisa sering mentah gitu. Dan ini ternyata idenya muncul di sekitaran tahun 1847. Gara-garanya dulu Hansen Gregory itu sering sebel gara-gara pas makan donat tengahnya itu masih benyek. Akhirnya dia kepikiran gimana ya kalau tengahnya udah aja dibolongin daripada benyek. Dicoba, akhirnya voila, jadilah kita harus berterima kasih kepada Hansen Gregory ya. Karena tanpa Hansen Gregory mungkin kita sampai sekarang masih makan donat yang tengahnya benyek.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Usai sudah perjumpaan saya Sonny Wicaksono di Sonora Weekend, karena udah mau deket-deket pukul 10 malam nih. Habis ini bakalan ada Sonora Classic Night. Nah, supaya Anda bisa fokus untuk istirahat, bisa kalau dengerin musik klasik udahannya ngantuk ya. Kami nanti akan ada 2 jam musik-musik klasik instrumental dari pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat dalam program Rest and Relax Sonora Classic Night. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari Senin esok ya. Sonny Wicaksono pamit, sampai jumpa.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Halo sahabat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

2026 penuh semangat baru. Sonora hadir dengan program-program pilihan yang semakin informatif, menghibur, dan inspiratif. Awali hari bersama Sonora Pagi. Simak bahasan khas aktual bersama narasumber kredibel, update informasi lalu lintas, dan lagu-lagu mood booster Anda mulai pukul 5 pagi. Simak juga Dongeng Sonora edisi terbaru mengetengahkan cerita dongeng klasik dan inspiratif dari berbagai belahan dunia. Menemani aktivitas Anda jelang siang, Sonora Hits hadir pukul 9 pagi. Dilanjutkan AMKM siang pukul 12, lalu simak Pesona Indonesia mulai pukul 14, dan Sonora Hari Ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Obrolan penuh inspirasi bersama sosok-sosok istimewa hadir dalam Ngopi Sore setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula talk show edukatif kesehatan Health Corner yang hadir setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nikmati pula lagu-lagu nostalgia bersama lagu pilihan dalam Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan Feng Shui bersama Kang Hong Kian setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di malam hari, AMKM Malam siap memutarkan lagu pilihan Anda mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan istirahat malam Anda akan kami temani dalam program Rest and Relax mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hello, good morning, selamat pagi sahabat Sonora. Rara Kalisaran kembali hadir menemani Anda. 14 September 2026, hari Senin, dan pagi Anda dimulai bersama-sama dengan kami di Sonora Pagi. Seperti biasa, as usual, as always, jangan lupa ya berbagi informasi cuaca lalu lintas, sapa pagi, saling menyapa juga di TikTok nanti. Dan akan ada topik menarik yang kita perbincangkan, dan juga nanti ada bincang-bincang seru ya. Pokoknya semua komplit ada di sini, di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Make sure, jangan kemana-mana, jangan pindah channel, terus bersama kami.

Ci, boleh gak? Mau merem lagi nih, mau tidur lagi, masih ngantuk. Begitulah drama Senin hari ya, sahabat Sonora. Selamat pagi, selamat pagi. Tadi kita berturut-turut mendengarkan ada Celine Dion dengan All By Myself. Kepikiran muterin itu karena kemarin tuh rame banget ya di sosial media. Celine Dion dengan konsernya, dan dia menutup dengan lagu All By Myself. Ya walaupun tidak sempurna, tidak seperti notes yang ada yang kita dengarkan dari rekamannya ini, namun tetap sebuah pencapaian. Dan kita semua sampai, gimana yang hadir di sana ya, saya aja yang nonton di sosial media aja menitikkan air mata gitu, saking terharunya karena akhirnya Celine Dion bisa comeback seperti janjinya 6 tahun lalu bahwa dia akan kembali suatu saat nanti untuk menyanyi. Begitulah kalau memang sudah menjadi passion ya. Sama nih kayak saya, udah jadi passion ya udah. Jam 5 deh, sahabat Sonora, gak ada itu 1 jam lagi ya. Nanti saya bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Saya juga belum sempat buka TikTok nih, masih ada beberapa menit lagi ke depan sebelum saya buka TikTok. Yang pasti jangan lupa untuk bergabung ya di radio.sonora.fm 92.

Langsung banyak yang nostalgia ya dengerin lagu ini di TikTok nih, kembali dari Novia Kolopaking. Tadi satu jam lagi ya dari Mus Mujiono udah diputerin juga. Pokoknya di jam 5 sampai jam 6 tuh waktunya nostalgia aja. Pak Joko katanya rasanya kalau mau nurutin badan pengen tidur lagi, tapi demi tugas negara mencerdaskan anak bangsa, badan ini disemangati untuk bertugas hari ini. Yes Pak Joko, semangat, karena suatu hari Pak Joko akan merindukan hari-hari seperti ini, ya gak? Tetap semangat untuk kita semuanya. God bless you all, God bless you too. Pak Joko, Bu Nur di Pekalongan cuacanya cerah. Ada Pak Surya Iskandar juga, sahabat saya dari Singapura, menyapa Happy Monday. Semua hari itu sama enjoyable-nya, Senin, Jumat, or weekend, semua hari menyenangkan. Mantap banget, karena Pak Surya selalu punya motivasi setiap bangun pagi ya. Hit the gym. Pak Surya Duren Sawit, good morning. Semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Selamat pagi Rara, semangat untuk hari ini. Selamat bertugas, hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan ke kantor. Have a nice Monday. Halo Pak Baron, good morning. Semoga Senin ini penuh semangat, sehat selalu ya. Cuaca di Menara Kebon Jeruk terlihat masih gelap. Ini Pak Baron ini tempo-tempo di Kebon Jeruk, tempo-tempo Cipinang, tempo-tempo di Mekarta ya. Luar biasa Pak Baron, yang penting sehat terus. Bu Vera udah balik nih dari Vietnam, apa kabar, selamat pagi, oleh-oleh. Orang paling ngeselin tuh kalau nanya oleh-oleh ya. Pak Muhammad Syarun, Onahana, M. Sobi, Angelo, Sodikin, Catherine Ola, dari Manado, Sofi Andi, Wahyudi, Marcel, thank you for following, Mai Zelina, Toto Iswanto, kemudian Elin Zohan, Tata, Mai, Kak CEO, Angga Piala, Hari Brata, thank you so much, semuanya sudah mampir dan absen pagi hari ini.

Through the Fire ini dari versinya Phoebe Bryson ya. Covernya Chaka Khan, kalau aslinya kan yang bawain Chaka Khan gitu. Good morning untuk sahabat TikTok pagi hari ini yang cukup rame. Iya, lama sekali kita gak bisa dapat gift ya. Aduh, kita juga bingung bagaimana caranya. Kita tungguin sebulan ini. Kalau emang gak bisa, nanti kita cari cara berikutnya ya. Selamat pagi Kak Kokoyo, Kak Sarmudi, Kak Ado, kemudian juga siapa lagi? Tadi ada Kakak Itwil, Kak Jala, Ishiteru, Lucy's Daily, Kak Pisaset, Pipu Lili, Aldo Suryo, ada Kak Madam Gadisa, dan lain-lain, dan banyak banget yang juga sudah follow. Selamat datang di akun TikTok Sonora FM. Kita live setiap hari di weekdays ya, biasanya di weekdays, di pagi, siaran pagi, sonora pagi, kemudian AMKM siang, dan AMKM malam. Jadi kalau pengen gabung sama kita, atau mau request lagu, ada jamnya di AMKM siang dan AMKM malam. Kembali kita nostalgia. Nah, siapa coba lagu ini? Yang pertama jawab benar boleh request lagu.

Understand Me dari Roxette menemani kita di menit ke-52 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jam berapa di tempat Anda? Ini ada yang mendengarkan dari Swiss tadi, ada dari kota-kota lain juga ya, banyak sekali di TikTok kita. Good morning. Semoga selalu sehat dan semangat untuk menjalani hari ini, hari Senin yang memang biasa Senin itu lebih effort ya untuk kita mengumpulkan semangat. Enggak apa-apa, bareng-bareng mulainya pelan-pelan aja kita di sini. Tapi kalau pelan-pelan juga tetap lihat jam di dinding ya, jangan sampai terlambat. Terus juga dicek-cek untuk segala sesuatu yang mau dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Pak Thomas, selamat pagi, berjalan saja, gak perlu berlari. Nah ini nih, senada dengan tadi yang saya sampaikan ya, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Jangan terlalu mengejar dunia, karena dunia hanya tempat singgah. Jangan terlalu sibuk mengejar rejeki, hingga terlupa pada yang memberi rejeki. Mantep banget kata-kata hari ini. Selamat pagi, selamat hari Senin Pak Thomas. Kak Maya menyampaikan di Tol Janger KM27 macet nih, ada tabrakan. Wah siap, nanti saya akan coba cari informasi lebih lengkapnya ya. Di Tol 27 Tol Jakarta Tangerang KM27 ini berarti kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan ini, yang kurang jelas ya, ini yang mengarah ke Jakarta atau mengarah ke Tangerang ya Kak Maya untuk kecelakaannya. Mbak Vero Gunsa, selamat pagi, happy Monday Rara, selamat beraktivitas, cuaca di Gunsa cerah. Selamat pagi juga untuk semuanya yang sudah menyapa di TikTok kita, radio.sonora FM 92.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menilai tindak pidana judi online seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar penanganan judi online bisa tuntas hingga ke dalangnya. Di tengah sorotan publik soal RUU Perampasan Aset, Mahfud mendorong agar pemerintah dan DPR RI membuka diri dalam menyusun RUU tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran Kartu Layanan Gratis atau KLG bagi lansia dan penyandang disabilitas di 3 lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day kemarin. Kartu layanan ini memberikan akses bagi penerima manfaat untuk menggunakan layanan transportasi publik Jakarta secara gratis seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Pendaftaran KLG dapat dilakukan oleh warga lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dengan menyiapkan dokumen KTP dan juga pas foto.
1: Demikian Sonora Update.

Afraid Again dari Toni Braxton, sahabat Sonora. Nah, untuk BMKG sendiri memprediksi cuaca di Jakarta hari ini cerah dan cerah berawan ya di siang hari. Tapi ada potensi hujan ringan secara lokal di sekitaran Kabupaten Bogor di siang dan sore hari. Sebagian Bogor aja ya. Selain itu juga masyarakat di sejumlah wilayah Jabodetabek hari ini diimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin. Agak windy rupanya sesuai prediksi BMKG begitu ya. Menurut prediksi BMKG, jadi pakai jaket kali ya, walaupun kalau siang-siang kadang-kadang gak kuat diri ini, panasnya minta ampun. Siapa di sini yang lebih boros AC-nya, baik di mobil maupun di rumah? Karena panasnya suka kelewatan ya. Yang kelewatan itu harusnya apa? Cantiknya, jangan panasnya. Kak CEO, selamat pagi. Kak Thomas, thank you. Kak Coker juga thank you. Kak Erwin, thank you sudah follow. Saya menyapa juga yang ada di WA pagi hari ini. Pak Indra, di Kampung Melayu Otista lancar. Tadi sudah touchdown Marsudir ini jam 5.53. Mantep banget, pada bangun jam berapa ini adik-adiknya? Oh ya, sahabat Sonora, pagi hari ini kita membahas mengenai informasi yang kita kemarin baca lumayan banyak beredar di sosial media bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh warga negara atau WNI yang telah menginjak usia 17 tahun memiliki rekening bank. Nah, untuk merealisasikan program ini, pemerintah akan mengandalkan dua bank milik negara, yaitu BRI dan juga BSI atau Bank Syariah Indonesia, di mana nanti setiap mereka menginjak 17 tahun akan dibekali dengan saldo awal Rp50.000 dari pemerintah. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas saat ini sudah mencapai 200 juta jiwa. Nah, untuk menopang program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Erlangga menjelaskan proses pembuatan rekening akan berjalan secara otomatis begitu warga memiliki KTP. Lumayan anggarannya, Rp11 triliun. Menurut Anda, sahabat Sonora, ini pemborosan atau memang sebuah literasi keuangan? Boleh berpendapat ya di 0812-1229200 ataupun juga melalui IG, nanti akan saya buka pollingnya, dan juga boleh melalui TikTok.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Katak dan Rubah, dongeng dari Aljazair. Alkisah, ada seekor katak yang sedang mandi di genangan air. Ia sengaja menyelam, lalu muncul kembali. Dengan senang, ia memercikkan air dari genangan itu. Ketika melihat hal itu, seekor rubah datang lalu menghinanya.
3: Kamu sedang apa, katak? Badanmu berlumpur dan berlendir. Ih, menjijikkan.
4: Biarkan saja, ini mauku sendiri.
2: Teriak katak sambil membalikkan badan dan kembali menyelam di genangan air.
3: Kamu memang makhluk aneh.
2: Ejek rubah.
3: Kakimu yang depan sangat pendek, tapi kakimu yang belakang panjang.
4: Kenapa kamu bingung, rubah? Hati-hati dengan hidung berbulumu. Akulah katak tercepat di hutan ini.
2: Sang rubah hanya tertawa tak acuh mendengar jawaban dari katak.
3: Baiklah, aku menantangmu untuk balapan. Kita lihat siapa yang menang.
2: Ucap katak menantang rubah. Sang rubah tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
5: Apa? Kamu bisa berjalan lebih cepat dariku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Temui aku di bawah pohon jambu pukul 12 siang.
2: Kata sang rubah sambil berlalu dari tempat itu. Keesokan harinya, katak dan rubah bertemu di bawah pohon jambu pada jam yang telah ditentukan kemarin. Mereka meminta bebek menjadi penjaga garis start. Rubah sangat yakin bisa menang karena lompatannya lebih panjang dibandingkan katak. Selain itu, tubuh rubah jelas lebih besar daripada katak sehingga tidak mungkin katak dapat mengalahkannya. Walaupun begitu, katak punya akal. Begitu bunyi peluit perlombaan dibunyikan, katak segera mendarat di ekor rubah. Sang katak tergantung dan terpontang-panting di ekor sang rubah. Sementara itu, sang rubah begitu berkonsentrasi. Ia berlari dan terus berlari karena ingin memenangkan perlombaan ini. Setelah berlari sekencang mungkin selama beberapa menit, rubah berhenti dan berbalik sambil tertawa. Ia mengira bahwa katak sudah tertinggal jauh karena ia tidak tahu kalau sebenarnya katak bergantung pada ekornya. Garis finish sudah dekat. Rubah pun memutuskan untuk mempercepat larinya. Pada saat itu, sang katak melompat ke atas tubuh rubah, lalu katak membuat lompatan yang sangat hebat. Katak pun mendarat di atas jalur finish lebih cepat dibandingkan rubah.
4: Hore, aku menang!
2: Teriak katak sambil melompat-lompat. Sang rubah menghentikan larinya. Ia sangat marah ketika melihat katak yang sudah mencapai garis finish dengan cara menumpang pada tubuhnya.
3: Kamu curang.
2: Sang katak hanya tertawa.
4: Aku yang pertama kali melewati garis finish itu. Artinya, aku pemenangnya.
2: Bebek selaku juri pertandingan pun menyatakan bahwa kataklah yang menang. Akhirnya, rubah berjalan gontai meninggalkan area balapan dengan perasaan kecewa. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, tetaplah rendah hati karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda. Pagi hari ini, tol Jagorawi Gunung Putri KM20 mengarah KM18-200 padat, KM14 menuju KM13 padat, Cililitan yang ke Cawang padat, sebaliknya Cawang Ciawi ramai lancar. Tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Tebet padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian tol Jakarta Tangerang Bitung KM26 mengarah KM28 padat, sebaliknya Karawaci KM22 mengarah KM20 padat, imbas perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. KM16 yang ke KM14 padat imbas keluar masuk rest area. Kunciran di KM13 menuju KM11 padat, di kembangan KM8 yang ke KM4 terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek KM19 arah Cikampek padat keluar masuk rest area. Cibatu KM35 padat, ada perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan tanggal 17 September 2026 sahabat Sonora. Sebaliknya Karawang Timur KM55 mengarah KM52 padat imbas di KM51, ada perbaikan jalan di lajur 1 dan ini berlangsung sampai 18 September 2026.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: dari Michael Jackson di Sonora Pagi bersama dengan Rara Kalisara tentunya. Kita akan ke sekitaran Margonda yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Sudah ada Riko Marbun nih dengan pantauannya. Silakan Riko.
1: Terima kasih, kami teruskan di ruas jalan Margonda Raya Depok dari pintu tol ataupun dari arah pintu tol Margonda menuju ke arah seputar kampus UI. Kami pantau lalu lintas bergerak ramai lancar. Sedikit hati-hati sahabat Sonora mendekati ke akses pintu masuk jalan stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan ke area stasiun. Tetap hati-hati, jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya bergerak relatif lancar dari arah kampus UI menuju Margonda dan lewat di seputar ruas jalan Juanda Depok. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih, dan saya masih menunggu ya pendapat Anda sahabat Sonora tentang rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat Indonesia yang berbudget sekitaran 11 triliun alokasi anggarannya. Kalau menurut Anda ini adalah pemborosan atau memang sebagai ya literasi keuangan saja untuk bagus begitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, mendukung inklusi keuangan. Bagaimana pendapat Anda? 17 tahun langsung dapat Rp50.000 dari pemerintah. Kita masih terus bareng sampai dengan pukul 10. Jangan kemana-mana. Kita nostalgia dulu yuk sama yang ini.

0: Jerat-jerat cinta ya, dari Trio Libels tentu saja menemani Anda di pagi hari ini, mudah-mudahan membuat semangat. Sebelum saya menuju ke beberapa WA yang sudah masuk, kita akan mendengarkan ya informasi lalu lintas bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Heri yang akan menyampaikan informasinya. Monggo, Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari, terutama di hari Senin ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan akibat volume kendaraan dan ada beberapa galian-galian yang perlu diwaspadai. Kita awali pantauan di penyangga Jakarta terlebih dahulu, terutama di sekitar Depok menuju ke arah Margonda UI, terpantau cukup meriah. Dan terjadi kepadatan di sekitar UNPAN atau Universitas Pancasila yang menuju arah Pasar Minggu dikarenakan volume kendaraan cukup tinggi. Dan saat ini di UNPAN ada beberapa halte tentunya turun naik penumpang menjadi penyebab kepadatan di titik tersebut. Agar berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara memasuki Pasar Minggu ramai lancar namun padat mendekati ke arah pertigaan Kalibata, terutama yang akan menuju ke arah PGC maupun Pancoran. Namun sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya di sekitar Pancoran maupun Sudikakum di pertigaan Kalibata yang menuju ke arah PGC Cilitan maupun TMP Kalibata. Sementara cuaca cerah di sana. Memasuki ke arah dalam kota, terlihat ruas tol dari KM 1.300 telah dibuka kontraflow, baik di sekitar KM 1.300 hingga keluar di 8.100. Petugas PJR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas di sana. Untuk arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ke-3 dan 4, baik ke arah sekitar Tomang. Tomang lanjut ke arah Terminal 1 di Bandara Suta, terpantau ramai lancar. Dan untuk di arah Tomang, terlihat saat ini cukup padat di KM 18.700 ada penanganan sebuah kendaraan truk yang mengalami gangguan mesin di lajur 1 sehingga cukup padat mengekor dari arah Tangerang menuju arah Tomang kurang lebih 1 km ke belakang. Dan untuk kontraflow telah dibuka dari KM 3.400 ke Pojuruk menuju ke arah kawasan sekitar Tomang ramai lancar dan cuaca cukup cerah di sana. Dan perkirakan untuk unjuk rasa nanti pada pukul 13.30 di kantor KPK RI dan pukul 10.00 dan juga di Barka Mabes Polri pada pukul 13.00 dan juga di Monas Barat Daya ada penyampaian pendapat pada pukul 11.00. Dan cuaca secara umum wilayah Jakarta saat ini cukup cerah. Kami menghimbau kepada Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: 24 jam musik terbaik. Sonora.

Music, thank you masih setia bersama dengan kami pagi hari ini. Tahu banget nih jam-jam sibuk, jam-jam mulai berangkat untuk beraktivitas ya. Di hari Senin pula ya, mungkin juga ada yang kesiangan bangunnya karena udah kebiasaan bangun rada siang di Sabtu dan Minggu, jadi gerabak-gerubuk banget gitu kan. Mana pagi-pagi ada meeting hari Senin. Ah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya, perjalanan ke kantor juga hari ini aman, lancar, terkendali semuanya. Dan tetap semangat dengan semua aktivitasnya, mudah-mudahan hari ini membawa berkat. Kemudian juga diberikan kelancaran seperti yang diharapkan. Masih ditunggu ya pendapatnya soal topik pagi hari ini, di mana pemerintah alokasikan anggaran 11T bagi WNI yang masuki usia 17 tahun, mereka akan dibekali tabungan Rp50.000. Apa komentar Anda? Pemborosan kah? Atau bagus untuk literasi keuangan, belajar untuk menabung sejak dini? Atau Anda punya komentar-komentar yang lain? Kami nantikan. Sambil menunggu yang lain untuk memberikan komentar, saya bacakan saja beberapa pendapat yang masuk. Halo Pak Saya, dari Bangka Belitung kalau nggak salah Pak Saya ya. Kak Maya, pintu Bitung dengan Cikupa, arah Cikupa siap. Pak Thomas, saya terbiasa dengan AC alam katanya. Pak Indra D, pemborosan sih kalau menurut saya, 200 juta kali 50 ribu. 10T kok 11T, 1T-nya kemana? Nah, ada juga Pak Sembiring, ini udah mulai pada hitung-hitung ya. Pak Sembiring ini ada menyampaikan melalui voice note, coba nanti saya dengarkan dulu. Pak Ahmad Pamudi menyampaikan informasi gempa ya, 4,9 di Ruteng Manggarai. Masih terus terjadi gempa-gempa susulan. Pak Surya Iskandar dari Singapura juga memberikan pendapat, sebaiknya uangnya dipakai deh untuk memperbaiki sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbarui sarana dan prasarana pendidikan, tingkatkan pendapatan guru, memberikan beasiswa daripada dihambur-hamburkan untuk buka saldo awal yang tidak ada manfaatnya. Anyway, gak ada gunanya juga dikasih saran karena gak akan didengarkan juga. Hashtag sudah biasa gitu ya Pak Surya ya. Tapi saya setuju dan setuju sekali sih tentang anggaran yang dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki pendapatan para guru, memberikan beasiswa. Itu penting banget. Kalau menurut Anda gimana?

0: Michael Bolton, tapi kalau di sekitaran Sonora sih sudah kelihatan ya sunshine pagi hari ini, mudah-mudahan membuat semangat Anda. Saya akan menuju ke Lenteng Agung untuk mendengarkan pantauan lalu lintas kembali rekan Rico Marbun. Silahkan pantauannya.
1: Baik, terima kasih. Di ruas jalan Lenteng Agung Raya, melanjutkan dari arah Kampus UI menuju ke arah Tanjung Barat, nanti akan mulai padat sahabat Sonora mendekati halte UP dan juga mendekati kawasan Simpang Kafi, stasiun Lenteng Agung. Seperti biasa, kepadatan volume lalu lintas ditambah dengan pertemuan arus kendaraan. Sementara kondisi sebaliknya relatif ramai, bergerak cukup lancar. Cuaca cerah di seputar Lenteng Agung. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Polda Sulawesi Tenggara bersama Polres Kolaka Timur menetapkan seorang pria berinisial AN sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran lahan seluas 80 hektar di kawasan hutan produksi terbatas Desa Wesalo, Kecamatan Lalo.